Happy Tarumbeta! That boy Karibu! Beba, beba, beba, beba, beba, basi ni ya

vacha usingizi, peana code ambayo inastahili. Japo hiyo uliopeana pia imefanya kazi, lakini peana code ambayo inastahili. Ulianza na hii, endelea nayo. Haya, sizaji nuye radhi.

Jose Chameleon, Kevin Asuza ukiwa Oyugis, karibu sana mtu wangu. Dr. Flogas tokea Busia Funyula.